Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Saudara-saudara pendengar di seluruh kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar,

Penyiaran Danita Das dengan semua staf dari Seksi Bahasa Indonesia mengucapkan selamat pagi dari studio di sini kepada semua pendengar kami. Ikutilah beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami ini dapat Anda ikuti setiap hari melalui dia gelombang 15.260 kHz pada jam 7 sampai 8 waktu India, yaitu 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Acara kami untuk pagi hari adalah sebagai berikutnya setelah warta berita lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat India, acara spotlight, lagu-lagu India, dan akhirnya acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Anita Das, sari berita penting. India menyampaikan protes keras kepada Pakistan atas rencananya untuk mengadakan pemilihan umum di Gilgit Baltistan yang diduduki oleh Pakistan. Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan sistem-sistem tempur generasi kelima dan pertahanan udara kepada India. IAEA menegosiasikan gencatan senjata sementara antara Ukraina dan Rusia untuk memperbaiki jalur pasokan listrik di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia di Ukraina. Dan dalam hoki, India masuk dalam babak finale Piala Asia U18 Putra setelah mengalahkan Pakistan 5-3 di semifinale di Kakamigahara di Jepang. Warta berita selengkapnya. India menyampaikan protes keras kepada Pakistan terkait rencana negara tetangga ya untuk mengadakan pemilihan umum untuk apa yang disebut Majlis Gilgit Baltistan di wilayah India yang diduduki secara ilegal dan paksa oleh Pakistan. Pemilihan umum dijadwalkan pada tanggal 7 bulan ini. India telah menegaskan kembali posisinya yang sudah dikenal luas bahwa seluruh wilayah Uni Jammu dan Kashmir serta Ladakh termasuk yang disebut Gilgit Baltistan adalah bagian integral dan tak terpisahkan dari India sebagai hasil dari penggabungan Jammu dan Kashmir ke India secara penuh, sah dan tidak dapat dibatalkan pada tahun 1947. Kementerian Urusan Luar Negeri menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa upaya-upaya tersebut oleh Pakistan tidak dapat menutupi masalah mendasar berupa pelanggaran hak asasi manusia yang serius, penindasan politik, eksploitasi ekonomi, dan penolakan kebebasan di wilayah-wilayah yang diduduki secara ilegal oleh Pakistan. New Delhi secara tegas menolak setiap upaya Pakistan untuk membawa perubahan material ke wilayah-wilayah yang diduduki secara ilegal oleh Pakistan dan menggarisbawahi bahwa tindakan tersebut tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa Pakistan secara ilegal tetap menguasai wilayah-wilayah India yang harus dikosongkan. Presiden Rusia Vladimir Putin telah menawarkan kepada New Delhi pesawat tempur siluman generasi kelima Rusia Sukhoi Su-57 dan mengusulkan produksi bersama di India menyoroti kemitraan strategis yang kuat antara kedua negara. Dalam interaksi dengan kepala-kepala kantor berita global terkemuka di sela-sela forum ekonomi St. Petersburg tadi malam, Putin mengatakan Moskow masih berkeinginan untuk melibatkan New Delhi dalam program pesawat Su-57. Putin juga menyatakan kesediaan Rusia untuk berkolaborasi dengan India dalam platform pertahanan penting lainnya, termasuk sistem pertahanan udara terintegrasi dan perangkat keras terkait. Dia juga memuji India sebagai salah satu pemain terkemuka di industri IT yang menyumbang pangsa pasar perangkat lunak global yang signifikan. India sedang mengembangkan sistem pertahanan udara dalam negeri Sudarshan Chakra dengan sistem rudal S-400 buatan Rusia yang diharapkan menjadi komponen kunci. Sebelumnya, India menandatangani kesepakatan nilai $5 miliar Amerika Serikat dengan Rusia untuk mengadakan 5 unit sistem rudal pertahanan udara S-400 meskipun ada peringatan Amerika

Sarikat Baba pembelian tersebut dapat memicu sanksi. Empat skuadron telah dikirim, sementara yang kelima belum tiba. Menanggapi pertanyaan media tentang hubungan India-Rusia di New Delhi, jurubicara Kementerian Rendir Jaiswal mengatakan bahwa hubungan pertahanan secara antara Rusia dan India kuat dan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Menteri Luar Negeri Nepal, Sisir Khanal, tiba di New Delhi kemarin untuk kunjungan 3 hari ke India atas undangan Menteri Urusan Luar Negeri India Dr. S. Jaishankar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rendir Jaiswal mengatakan bahwa Dr. Jaishankar akan mengadakan pembicaraan dengan mitranya di Nepal kemarin. Dia mengatakan India ingin memperkuat kemitraan yang beragam dengan Nepal. Pelaksana tugas Presiden Republik Bolivarian Venezuela Delcy Rodriguez tiba di Mumbai. Dia disambut di Bandara Internasional Chhatrapati Shivaji Maharaj oleh Duta Besar Venezuela untuk di India, PK Ashok Babu, yang menyambutnya dengan karangan bunga. Turut hadir di bandara adalah Sekretaris dan Kepala Protokol Dr. Rajesh Gawande, Komisaris Polisi Taman Abhinav Deshmukh, Kolektor Distrik Mumbai Suburban Saurabh Katiyar, bersama perwakilan Venezuela dan para pejabat lainnya. Kemudian Ibu Rodriguez mengunjungi Hotel Taj Mahal Palace yang bersejarah, di mana beliau disambut dengan hangat dan tradisional ala India. Sebuah program budaya yang diselenggarakan pada kesempatan itu menyampaikan kekayaan warisan seni, musik dan tradisi India yang mendapat apresiasi dari para tamu terhormat. Kementerian Urusan Luar Negeri menginformasikan bahwa 13 warga negara asing telah kehilangan nyawa mereka dalam tragedi kebakaran Malviya Nagar baru-baru ini di Delhi. Menanggapi pertanyaan media di New Delhi, jurubicara Kementerian Rendir Jaiswal mengatakan dari mereka, 1 orang berasal dari Mozambik, 4 dari Nigeria, 1 dari Liberia, 3 dari Kyrgyzstan, 1 dari Uzbekistan, 1 dari Bangladesh, 1 dari Republik Demokratik Kongo, dan 1 dari Irak. Mengenai perjanjian perdagangan antara India dan Amerika Serikat, Jaiswal mengatakan kepala negosiator dari pihak Amerika Serikat bersama timnya berada di India dari tanggal 1 hingga 4 bulan ini. Beliau mengatakan pembicaraan tersebut berjalan positif dan konstruktif mengenai warga negara asing di India. Jurubicara tersebut menyatakan bahwa terdapat aturan hukum untuk menangani orang-orang yang tinggal di negara ini secara ilegal. Dia mengatakan bahwa terkait deportasi warga negara Bangladesh yang berada di sana secara ilegal, terdapat mekanisme bilateral yang berlaku. India menyerahkan kasus-kasus ini kepada pihak Bangladesh untuk memverifikasi kewarganegaraan orang-orang tersebut. Setelah diverifikasi, proses deportasi akan dilanjutkan. Badan Tenaga Atom Internasional IAEA telah mengumumkan keberhasilan negosiasi gencatan senjata lokal sementara antara Ukraina dan Rusia. Gencatan senjata ini bertujuan memungkinkan perbaikan saluran pasukan listrik vital yang melayani pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Zaporizhia di Ukraina. Melalui unggahan di media sosial, IAEA menyatakan bahwa teknisi dari kedua belah pihak diperkirakan akan mulai memperbaiki kerusakan akibat perang pada saluran listrik Dniprovska berkapasitas 750 kilovolt dalam beberapa hari mendatang setelah selesainya operasi pembersihan ranjau secara menyeluruh di area tersebut. Saluran listrik ini telah tidak beroperasi selama lebih dari 2 bulan akibat konflik Rusia-Ukraina. NASA telah menginstruksikan para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS untuk berlindung di dalam pesawat antariksa mereka dan bersiap menghadapi kemungkinan evakuasi darurat, sementara kru Rusia berupaya memperbaiki kebocoran udara yang kian memburuk di bagian laboratorium orbit milik Rusia. Keempat anggota misi Crew 12 NASA yang terdiri dari 2 astronot Amerika
dari satu astronot Prancis dan satu kosmonot Rusia diarahkan oleh pusat kendali misi untuk masuk ke pesawat antariksa Crew Dragon yang sedang tertambat dan mengenakan pakaian antariksa mereka. Langkah ini merupakan tindakan pencegahan seandainya kebocoran bertambah parah dan mengharuskan evakuasi. NASA dan Badan Antariksa Rusia Roskosmos yang bersama-sama mengawasi operasi ISS telah selama berbulan-bulan menyelidiki kebocoran udara yang terus terjadi pada modul layanan Jedja milik Rusia. Konsultasi Kementerian Luar Negeri ke-14 antara India dan Yunani telah diselenggarakan di New Delhi. Konsultasi tersebut dipimpin oleh Sekretaris Wilayah Barat Kementerian Urusan Luar Negeri India C.B. George dan Direktur Politik Kementerian Luar Negeri Yunani Duta Besar Andreas Friganas. Putaran konsultasi sebelumnya telah diadakan pada bulan Juni 2023 di Athena. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak meninjau seluruh aspek hubungan bilateral termasuk pertukaran politik, perdagangan dan investasi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, budaya, infrastruktur publik digital, serta hubungan antar warga dan membahas cara-cara untuk semakin memperkuat kemitraan strategis. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono tiba di New Delhi kemarin untuk kunjungan 3 hari ke India. Menteri Urusan Luar Negeri India Dr. S. Jayashankar dan Bapak Sugiono akan memimpin bersama pertemuan Komisi Bersama India-Indonesia di New Delhi pada hari Minggu. Komisaris Tinggi India untuk Sri Lanka Santosh Jha meninjau jalur kereta api utara yang telah dipulihkan. Jalur ini direhabilitasi menggunakan bantuan hibah pemerintah India setelah mengalami kerusakan parah akibat siklon Ditwa. Pemulihan tersebut dilaksanakan melalui hibah India senilai $5 juta Amerika Serikat sebagai bagian dari paket rekonstruksi lebih luas senilai $450 juta Amerika Serikat yang diberikan India untuk mendukung upaya pemulihan Sri Lanka. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh IRCON International Limited, sebuah perusahaan milik pemerintah India, dan diselesaikan dalam waktu singkat sehingga memungkinkan layanan kereta api beroperasi kembali menjelang perayaan Tahun Baru Singhala dan Tamil. Penyelesaian proyek ini diumumkan secara resmi saat kunjungan Wakil Presiden India ke Sri Lanka pada tanggal 19 April 2026. Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India dengan warta beritanya. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung kemarin menyebut upaya bersama antara Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk menemukan dan memulangkan jenazah antara yang gugur dalam Perang Korea sebagai bukti terkuat dari aliansi kedua negara. Presiden Lee menyampaikan pernyataan tersebut dalam upacara repatriasi bersama di Pangkalan Udara Seoul untuk pemulangan jenazah 10 anggota militer Korea Selatan yang gugur dari Hawaii ke Korea serta repatriasi 3 tentara Amerika Serikat kembali ke negara asal mereka. Dia menyebut pemulangan jenazah tersebut sebagai wujud komitmen kedua negara untuk mengenang para pahlawan perang yang berjuang demi kebebasan dan perdamaian serta sebagai penghormatan tertinggi atas pengorbanan mereka. Senat Amerika Serikat mengesahkan undang-undang untuk menandai badan-badan penegakan hukum imigrasi pemerintahan Presiden Donald Trump pada dini hari tadi. Pengesahan ini dilakukan setelah tertunda selama berminggu-minggu akibat penolakan keras terhadap dana penyelesaian senilai $1,776 miliar Amerika Serikat yang tidak terkait langsung dengan isu utama, namun sempat mengancam menggagalkan rancangan undang-undang tersebut. Para senator akhirnya memberikan suara 52-47 untuk mengesahkan undang-undang senilai $70 miliar Amerika Serikat itu, menandai imigrasi, immigration dan
and Customs Enforcement, ECE,

dan border patrol untuk 3 tahun ke depan hingga akhir masa jawatan Trump. Pemungutan suara terakhir dilakukan setelah Partai Republik berhasil menggagalkan dengan selisih udara suara tipis berbagai upaya dari anggota Partai Demokrat maupun Republik untuk melarang secara permanen dana penyelesaian Trump yang ditujukan bagi sekutu politik yang merasa telah menjadi korban persekusi politik. India akan menghadapi Bangladesh di finale kejuaraan sepak bola wanita SAF di Margao di Goa. Pertandingan dijadwalkan dimulai pukul 18.30 EST. Sebelumnya, India memastikan tempat di finale dengan mengalahkan Bhutan 1-0 pada babak semifinale. Sejauh ini, India telah memenangkan gelar juara di ini sebanyak 5 kali. India berhasil meraih total 6 medali termasuk 5 medali emas dalam kejuaraan Yogasana Dunia 2026. Tim grup tradisional putra kategori sub junior India mengalahkan Nepal untuk memenangkan medali emas. Sementara itu, tim grup tradisional putri kategori junior India juga mengalahkan Nepal untuk meraih medali emas. India mempertahankan posisi puncak dalam klasemen perolehan medali. Di cabang olahraga hoki, India mengalahkan Pakistan dengan skor 5-3. Dalam semifinale Piala Asia U18 Putra 2026 di Kakamigahara di Jepang sekaligus memastikan laga perebutan gelar juara melawan tuan rumah Jepang. Dalam pertandingan dengan banyak gol tersebut, India tampil tenang menghadapi rival Bratia untuk mengamankan tiket ke finale. Jepang sebelumnya memastikan tempat di finale berkat kemenangan telak 8-1 atas Malaysia pada semifinale pertama. Kini India akan menghadapi Jepang di partai finale di pertandingan finale, sementara Pakistan akan bertanding melawan Malaysia dalam perebutan posisi ketiga. Kami ulangi sari berita penting. India menyampaikan protes keras kepada Pakistan atas rencananya untuk mengadakan pemilihan umum di Gilgit Baltistan yang diduduki oleh Pakistan. Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan sistem-sistem jet tempur generasi kelima dan pertahanan udara kepada India. IAEA menegosiasikan gencatan senjata sementara antara Ukraina dan Rusia untuk memperbaiki jalur pasokan listrik di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia di Ukraina. Dan dalam hoki, India masuk dalam babak finale Piala Asia U18 Putra setelah mengalahkan Pakistan dengan 5-3 di semifinale di Kakamigahara di Jepang. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri Akashvani untuk pagi hari ini. Demikianlah tadi warta berita. Saudara-saudara pendengar, kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

Saudara-saudara pendengar, di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Sebagai acara yang berikutnya, kini ikutilah komentar yang berjudul Yoga Mahotsav. Morarji Desai National Institute of Yoga, yaitu Institut Nasional Yoga Morarji Desai, singkatnya MDNEY, di bawah naungan Kementerian Ayush baru-baru ini menyelenggarakan Yoga Mahotsav, hitung mundur menuju Hari Yoga Internasional IDY 2026 di Kompleks Candi Barat, Western Group of Temples di Khajuraho, di Chhatarpur, di Negara Bagian Madhya Pradesh. Menteri Negara dengan tanggung jawab independen, Kementerian Ayush sekaligus Menteri Negara Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga, Pratap Rao Jadhav memberikan keterangan dalam konferensi pers di Khajuraho. Anggota Parlimen dari Daerah Pemilihan Lok Sabha Khajuraho, Vishnu Dutt Sharma, serta anggota Dewan Legislatif MLR dari Daerah Pemilihan Rajnagar, Arvind Pateria, turut hadir dalam acara tersebut. Saat berbicara kepada media, Menteri Pratap Rao Jadhav mengatakan bahwa Yoga Mahotsav 2026 menandai tonggak penting dalam persiapan nasional menyambut Hari Yoga Internasional IDY ke-12 tahun 2026 dan mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperluas jangkauan yoga di seluruh negeri. Beliau menyampaikan bahwa Kementerian Ayush sedang melaksanakan kampanye hitung mundur nasional selama 100 hari yang bekerja sama dengan 100 institusi di 100 lokasi guna meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas menjelang IDY 2026. Sang Menteri mencatat bahwa yoga yang merupakan bagian tak terpisahkan dari warisan budaya dan spiritual India setelah berkembang menjadi gerakan global untuk kesehatan dan kesejahteraan holistik setelah PBB menetapkan Hari Yoga Internasional pada tahun 2014, menyusul inisiatif dari Perdana Menteri Narendra Modi. Beliau lebih lanjut menyatakan bahwa di bawah inisiatif yoga, 365 hari, MDNEY bekerja sama dengan Kementerian Ayush dan Habild sedang menjalankan kampanye pelatihan yoga gratis selama 100 hari hingga 21 Juni dengan lebih dari 200.000 peserta yang telah mendaftar sebagai yoga mitra. Menyoroti pentingnya secara tersebut, Pratap Rao Jadhav menyatakan yoga adalah anugerah tak ternilai dari tradisi kebijaksanaan kuno India yang telah menunjukkan kepada dunia jalan menuju gaya hidup yang seimbang, holistik dan sehat. Di tengah meningkatnya tantangan terkait gaya hidup, yoga muncul sebagai solusi yang efektif dan memiliki landasan ilmiah. Khajuraho berdiri sebagai simbol hidup dari warisan budaya India yang kaya dan penyelenggaraan festival yoga di situs bersejarah ini mencerminkan harmoni yang indah antara tradisi India dan kebugaran modern. Beliau menyatakan keyakinannya bahwa festival ini berperan penting dalam semakin meningkatkan

penerimaan global terhadap yoga serta memperluas jangkauannya di kalangan masyarakat. Hitung mundur menuju Hari Yoga Internasional diperingati setiap tahun sebagai tahap sosialisasi penting untuk membangun kesadaran dan mendorong partisipasi publik melalui demonstrasi yoga, kampanye kesadaran, dan kegiatan berbasis komunitas yang diselenggarakan di seluruh negeri. Program ini dimulai pada pukul 6 pagi dan diikuti dengan antusias oleh para praktisi yoga, pelajar, pejabat, serta penggemar kebugaran dari berbagai penjuru negeri yang secara bersama-sama melakukan Common Yoga Protocol CYP. Acara ini dihadiri oleh Menteri Pemerintah Pusat Pratap Rao Jadhav bersama dengan Inder Singh Parmar, Menteri Negara dengan Kewenangan Mandiri untuk Departemen Ayush di Pemerintah Madhya Pradesh, Pejabat Gabungan Sekretaris Kementerian Ayush Ibu Monalisa Das, Direktur Institut Nasional Yoga Morarji Desai Profesor Kasinath Samagandi, Pejabat Senior Kementerian Pakar Yoga Perwakilan dari Sistem Ayush dan Kedokteran Modern serta praktisi yoga dari berbagai wilayah di negara ini juga turut berpartisipasi dalam program tersebut. Sebagai bagian dari acara Ayush Ahara, yaitu makanan sehat berbasis prinsip Ayush, juga dibagikan kepada para peserta terkenal di seluruh dunia karena arsitektur kuilnya yang megah dan lingkungannya yang tenang. Khajuraho menjadi latar yang tepat untuk Yoga Mahotsav 2026. Acara ini menyoroti hubungan antara tradisi kuno India dan kebugaran holistik sekaligus memperkuat momentum menuju Hari Yoga Internasional IDY 2026. Sekian. Itu tadi komentar saudara-saudara pendengar di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India. Kini ikutilah acara lagu rakyat India. Dalam acara ini kami menghibur Anda dengan sebuah lagu dari daerah Bengala Barat.

0: Para pemirsa yang terhormat, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email kami. Harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi. air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih banyak.
1: Dengan demikian, selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar, Lagu Rakyat India, Acara Spotlight, Lagu-Lagu India, dan akhirnya Acara Sukaria.